choya galo kusasulira ochikolamba girawo awatali uzibu ya dokuluawo genda bugensi ku my Airtel app obanyiga star M85 star nya star msambo hash osasulire vya URA vya vyo na mubwangu dala Airtel money nyangu yes gika teni konsalo Airtel money elunga mizuwa Bank of Uganda amateka nobu kwa kulizo vigobererwa.